0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Semoga Anda senantiasa bisa bekerja dengan hati seperti yang 420 nyanyikan barusan. Ya, ingat kita manusia bukan seekor sapi ya.
1: Benar. Sapi jadi daging kurban, daging makanan. Tapi manusia tidak yang berakhir jadi makanan kan. Tapi bisa membuat apa namanya cerita baru. Misalkan menjadi orang tua yang baik.
0: Iya.
1: Seperti yang gabungan pagi ini ada dari Laika di Ubung. Katanya Ubung sedang hujan dan mendung, tetapi tanggung jawab harus mengantarkan anak les pagi ini yang anaknya baru berusia 4 tahun. Wih, keren.
0: Sungguh bertanggung jawab sekali sebagai orang tua.
1: Ini baru contoh ini ya.
0: Iya,
1: orang tua yang benar. Aduh, tanggung jawabnya ada ketika lihat ada hujan tetap terobos demi anak terbaik. Weh.
0: Yud, itu mic-mu kayaknya butuh diginiin deh, Yud.
2: Halo.
1: Menggema. Mas sudah ngelarin mobil.
0: Selalu semangat ya. Siapa sih Laika?
1: Laika.
0: Laika.
1: Laika Mahardika.
0: Oke. Okay.
1: Keren, keren ya.
0: Laika. Iya. Dan semoga anaknya juga ketika mengikuti les bisa fokus gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Anaknya les, orang tuanya ikut tebak-tebakan sama kita boleh.
1: Boleh banget. Jadi untuk anak yang sedang menuju tempat les, Laika Mahardika dan juga teman-teman Elkogers lainnya boleh menebak tebak-tebakan kita di hari Selasa ini.
0: Yuhu, asik. Kita masuk yuk di sesi telisik sekarang Elkogers tebakan liar dan asik. Kita punya satu tebak-tebakan untuk Anda dan bisa Anda coba jawab. Tebak-tebakannya adalah
1: makanan apa yang kalau dimakan langsung pengen joget.

0: Bener, tapi ngomongin makanan ya, ngomongin makanan dengan komedi itu sebenarnya dekat banget tau.
1: Oh iya?
0: Iya. Contohnya mau tau gak?
1: Apa?
0: Ada komedian memakai nama makanan.
1: Hah?
0: Cak Lontong.
1: Iya lagi? Iya.
0: Bisa banget pagi
1: iya,
0: ini ya.
1: Iya, iya. Sekali lagi tebak-tebakannya adalah boleh gabungan di via WhatsApp kita 081236155969.
0: Bisa juga lewat Instagram di @elkogafm dan juga di
1: Facebook. Tebak-tebakan dari kita atau mungkin ngasih kita tebak-tebakan bang.
0: Boleh dong, berikan kami tantangan. Kami terlalu capek ini bisa menjawab semuanya. Sombong.
1: Agak berat gitu loh jadi kita berdua nih Elko Girls.
0: Bener.
1: Kita butuh feedback lah. Sama-sama merangkul gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Betul.
1: Kita butuh cerdas bersama.
0: Iya, cerdas cermat kita ya. Iya, cerdas cermat ini bagus dibanding cerdas cemas.
1: Lagi bersama Mika Karisa
0: dan Yudang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kita harapkan sih tidak ada yang masih bergalau-galau ria urusan kampus.
1: Nah, jangan dong galau, karena semua ini pasti ada solusi kan ya. Solusi untuk kampus sekarang, bagi Anda yang suka dengan multi ilmu gitu kan, multidisiplin ilmu, di sini ada sekarang kampus keren, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam saja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di kampus yang satu ini ada 4 program studinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, Elkogers, seperti ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk horti kultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai, Elkogers, dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Keren sekali, baru 2 prodi yang keren, ada lagi 2 yang lebih keren, yaitu ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers ya. Konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang konsentrasi di pengembangan ekonomi biru, bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara gratis serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya, kenapa harus berkuliah di sini? Karena selain prodi-prodi yang keren, ada juga nih staf pengajar yang gak kalah keren, yaitu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, Elkogers, putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Terima kasih buat Kakak Suma.
1: Wih, Kakak. Iya. Kakak Suma ini adalah bu. Udah jadi pasangan serasi, pinter gambar lagi.
0: Iya.
1: Anda pernah enggak digambar nasibnya?
0: Gambar nasibnya.
1: Gambar nasibnya. Kalau saya kan nasib saya betu gitu kan.
0: Ini keren ya kalau misalnya kita punya teman-teman dari ragam apa sih? Ragam keahlian.
1: Ragam keahlian.
0: Kita bisa belajar dari orang-orang ini gitu.
1: Benar, benar banget. Dan tadi juga semangat untuk kita semuanya. Weh, yeah. Ingat makan buah dan makan sayur.
0: Sama ngopi ya.
1: Sama ngopi berikanu.
0: Ya, apa? Ditelisi kita tebakan liar dan asik. Kita mau cek dulu kira-kira sudah ada yang bergabung atau belum nih.
1: Benar. Banyak yang gabungan ini.
0: Iya.
1: Tebak-tebak.
0: Oke.
1: Kita terima, kita ya, terima.
0: Kita terima, kita tampung.
1: Benar.
0: Ada siapa sih di sini?
1: Di sini ada Rino. Rino.
0: Pernah sih lihat di film-film ya. Kalau film-film. Lihat langsung syukurnya enggak nah, sih.
1: Janganlah ya. Ibu.
0: Hah? Pocong.
1: Pocong kok disayang ini sama ibu-ibu?
0: Pocongan harga. Nah, ini lucu deh. Mau bahkan dari Kak Yuda sama Kak Mika.
1: Oh kok susah, tapi boleh lah.
0: Iya, jadi oke lah, kita tampung ya Gangga ya. Kalau Gangga nanya, coba dijawab Kak Yuda, Kak Mika. Gorengan-gorengan apa yang selalu dingin?
1: Gorengan-gorengan apa yang selalu dingin? Gorengan yang gak sengaja masuk ke kulkas.
0: Salah.
1: Kok bisa salah, kan logis itu.
0: Salah.
1: Pikirkan dengan logika gitu ya. Tapi bukan itu.
0: Bukan.
1: Apa dong?
0: Jawabannya adalah risoles.
1: Risoles. Bisa. Ada juga nih gabungan nih. Tadi ada yang gabungan, sekarang ada juga dari Wayan Kader. Wayan Kader. Hewan-hewan apa yang hidupnya paling sederhana?
0: Hewan-hewan yang hidupnya paling sederhana.
1: Betul.
0: Semut ya?
1: Salah. Bisa semut.
0: Tawon.
1: Wah, kok bisa?
0: Karena hidupnya ya terbang-terbang nyengat orang udah sesimpel.
1: Kalau gitu, tawon itu hidupnya paling mahal.
0: Kenapa?
1: Makanannya rawon terus ya. Salah berarti.
0: Salah. Apa ya? Apa yang paling sederhana ya?
1: Salah. Kalau jawabannya mau tahu?
0: Apa?
1: Kadal.
0: Kenapa?
1: Ala kadalnya.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sepertinya gak ada yang bisa jawab pertanyaan tebak-tebakan kita nih.
1: Waduh.
0: Hendra Saputra ya dari Margi Tabanan. Mm-hmm. Ada Bunda Eli Lastra juga dari Lukluk selalu hadir pagi hari ini.
1: Benar
0: banget.
1: Terima kasih
0: banyak setiap pagi ya hadir ya.
1: Benar.
0: Terus ada di Saputra juga yang sudah sempat mampir ke LKG Radio Bali. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kemudian
0: LKG Radio Bali di lkgradiobali.com ya.
1: Iya benar.

0: Sama sih.
1: Ya. Oke lah, kita jawab aja tebak-tebakan di telisik kita pagi ini. Makanan apa yang kalau dimakan langsung pengen joget?
0: Ayo. Makanan yang langsung pengen joget, apakah timun?
1: Salah.
0: Salah. Apakah durian?
1: Salah.
0: Apakah rendang?
1: Salah.
0: Salah semua. Apa dong?
1: Jawabannya adalah

0: Dia nanya dihormati.
1: Ah, kementerian nih ngomongin negara nih.
2: Woy, no,
1: susah
2: no.
1: Nih.
0: Aku...
1: Tapi ternyata ada satu kementerian yang sangat dihormati sekali, disegani.
0: Disegani. Gitu. Jawabannya ada harus agak joget-joget dikit makannya makan nata de kuplu nanti ya.
1: Benar ya Ekoger, sudah jam 9 pagi. Waktunya Wika Karisa pamit dari Ekoger Fresh Morning.
0: Akhir kata.
1: Warga Dekatan Darah yang menyatukan Anda.
0: Selamat puasa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And good bye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Go, Surat Cinta untuk Starla sudah menjadi lagu pembuka kita di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Oke, girl, selamat menjalani aktivitas Anda ya. Semoga hari ini semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Dan seperti biasa, topik bahasan kita setiap hari Selasa itu adalah seputar keluarga. Kalau ngomongin keluarga itu pasti kompleks banget. Saya mau menyaring itu dengan membahas anak LKGR. Sekarang kalau kita udah ngebahas seputar anak ya, itu juga gak akan pernah ada habisnya, karena mereka setiap hari punya aja satu hal baru yang bikin kita jadi gregetan, bikin kita jadi happy ya. Pokoknya semuanya itu tentang anak pasti gak akan pernah ada habisnya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi anak yang sering membantah? Nah, pasti sering ya Helcogers, karena mereka merasa bisa, mereka merasa sudah besar mungkin ya, dan jadinya mereka sering membantah apa yang kita suruh gitu kan. Nah, bagaimana caranya, bagaimana tips-tipsnya, itu sudah saya rangkum untuk bahasan kita selama 2 jam ke depan sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Helcogers Radio Bali bersama Kiki Widanti.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

Ngomongin soal anak itu nggak akan pernah ada habisnya, karena ada aja sesuatu hal baru gitu kan yang selalu mereka lakukan setiap hari ya. Kadang ketika mereka pulang sekolah atau habis main gitu sama teman-temannya, deg-degan gitu ya, ini kata-kata, kosakata baru apa lagi yang akan dibawa pulang oleh mereka, hal aneh apa lagi yang mereka dapat di luar sana gitu kan yang akan dibawa ke rumah. Jadi was-was, deg-degan, alcohol cares. Dan gak jarang juga ketika diberitahu mereka malah membantah ya. Nah, setiap orang itu pasti pernah menghadapi momen dimana anak mereka itu membantah atau menolak perintah yang diberikan. Dan perilaku seperti ini mungkin akan membuat orang tua merasa kesal, kecewa, hingga bingung harus bersikap seperti apa agar anak tetap bisa menghormati tanpa harus ditekan. Sebetulnya membantah itu bukan selalu tanda ketidakpatuhan ya, tapi cara anak telah mengekspresikan pendapat, emosi, atau keinginan yang belum dilakukan dengan baik. Maka dari itu, Elkogers, Anda bisa melakukan beberapa cara yang efektif untuk menghadapi anak yang sering membantah agar pola komunikasinya jadi lebih sehat. Dan bisa Anda lakukan itu adalah dengan mendengarkan alasan anak sebelum bereaksi. Jadi pada saat anak membantah, mereka pasti punya alasan kenapa membantah ya. Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan sebagai orang tua itu adalah dengan mendengarkannya terlebih dulu tanpa memotong atau memarahi anak. Karena seringkali membantah bukan karena ingin melawan orang tuanya, tapi karena merasa tidak didengar ataupun dipahami. Dan setidaknya dengan berusaha memberikan ruang bagi anak untuk menjelaskan alasannya, maka kita sebagai orang tua pun bisa menemukan akar masalah yang sebenarnya ya. Nah, sikap ini juga akan mengajarkan anak terkait pentingnya komunikasi dua arah dan juga mampu menumbuhkan rasa saling menghormati dalam keluarga.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397.

Pendengar Wanita pada pagi hari ini. Saya mau menyapa Widanti di live TikToknya Apaga. Di sini ada Arya Pinati. Halo, selamat pagi. Ada Eng juga, Eng Dominic, ada Hilman. Wah, terima kasih, ramai banget ya di live-nya hari ini. Ada Akbar juga, ada Bligung juga. Terima kasih sudah meramaikan. Dan masih di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini, topik bahasan kita adalah seputar keluarga. Yaitu bagaimana sih cara menghadapi anak yang sering membantah. Mungkin Anda pernah ya dibantah sama anak sendiri gitu kan. Rasanya pasti gimana gitu, sedih, kecewa, marah mungkin ya, seperti itu apa kira. Nah, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi anak yang sering membantah. Itu akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu atensi di 96,9 FM Alkogear di Bali bersama Kiki Widanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogar yang sebagai orang tua nih yang udah punya anak, udah apalagi udah toddler ya. Gimana ketika anaknya sudah mulai bisa membantah, apakah Anda marah? Sabar ya Alkogar, tetap tenang dan juga kendalikan emosi Anda. Karena mendengarkan anak membantah itu memang ternyata bisa memicu emosi kita ya. Namun penting bagi setiap orang tua agar tetap berusaha tenang dan tidak terpancing dalam amarah. Reaksi emosional itu hanya akan memperkeruh suasana dan membuat anak pun semakin defensif dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi sebaiknya ketika Anda mendapati anak Anda membantah aturan, membantah apa yang Anda katakan gitu ya, coba deh untuk menahan diri, berbicara dengan menggunakan nada yang lembut aja dan tunjukkan bahwa orang tua mampu menyikapi situasi dengan kepala dingin. Jadi cara tersebut akan membantu anak untuk meniru hal serupa dalam mengendalikan diri ketika menghadapi perbedaan pendapat. Alkagers,

0: Koko Gar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Podcast Radio Bali. Memang kita kesel banget ketika dibantah sama anak sendiri, terutama Alkalgaris, padahal kita udah memberikan peraturan kepada mereka, tapi ternyata peraturan yang kita berikan atau arahan yang kita berikan kepada mereka itu dibantah. Jadi kita harus memberikan batasan dan konsekuensi yang jelas kepada anak Alkalgaris jika kita tidak ingin anak kita itu membantah kita. Anak itu harus memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, termasuk pada saat mereka membantah orang tua dengan cara yang kurang sopan. Jadi menetapkan batasan yang tegas dan juga tetap rasional, ya, tentunya tetap rasional, Alkalgaris, ini akan bisa membantu anak untuk lebih disiplin serta menghargai aturan yang ada. Jadi pastikan juga ya bahwa konsekuensi yang diberikan tetap bersifat mendidik dan bukan hanya sekedar hukuman saja, apalagi hukuman yang membuat anak itu menjadi takut. Dan cara ini, Alkalgaris, ketika kita memastikan batasan, memastikan bahwa ada konsekuensi yang diberikan terhadap sifat mereka yang suka membantah itu. Nah, cara ini akan membantu anak untuk tetap belajar bahwa menghormati orang tua itu bukanlah karena rasa takut, tapi karena memahami nilai yang ada di dalamnya.

0: Ang Kuga Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Ada enggak sih di sini lagi dengerin Alkoga itu adalah lulusan manajemen Alkogers. Wah, luar biasa sekali ya. Memang Alkogers ilmu manajemen itu memang lebih mudah ya diterima di beberapa perusahaan gitu kan, karena semuanya itu memerlukan manajemen Alkogers. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa saja, karena semua memerlukan manajemen. Jika tidak ada manajemen, tentu semuanya akan kacau ya. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga memerlukan manajemen. Dan tahukah Alkogers bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani. Nah, STIMI Handayani ini merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, kampus paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, sudah berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sudah sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan juga di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu memerlukan manajemen ya. Jadi dengan menggunakan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk Anda yang berminat sekolah manajemen, silakan bisa daftar di STIMI Handayani. Ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi di pusat kota banget ya. Habis kuliah gampang, tinggal sat-set aja pokoknya ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang banget mau kemana-mana. Buruan daftar, bisa info ataupun pendaftarannya Anda bisa dapatkan di WhatsApp 082 566 6199, atau untuk Anda yang mau mencatat bisa dicatat ya. Sekali lagi nomor WhatsAppnya adalah 082 145 666 199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96,9 FM Lokogar Radio Bali. Perpisahan termanis, satu lagu miliknya Lovarian sudah menjadi lagu penutup kita ya pada perjumpaan kali ini di ajang wacana seputar wanita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Tadi juga ada Agung Rafamsa dari Sorongga Gianyar. Salam untuk Scoop and Roll, semoga semakin lancar ya usahanya. Terima kasih Agung sudah gabungan di live TikToknya bersama dengan Lokogar Radio Bali ya. Kita sharing di sini. Terus ada PTRA juga. Halo, selamat siang PTRA, katanya Peter Parker. Terima kasih udah gabungan. Kemudian juga ada Culture Core, terima kasih sudah like dan juga tap-tap layar. Ada Dah Oman juga, makasih banyak ya udah gabungan. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan itu bisa menghibur Anda pada pagi hari ini, siang hari ini ya lebih tepatnya. Dan juga semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang Lokogers, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.
1: Radio.

0: mempertahankan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya

0: walaupun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beul adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
1: FM El Cobra Radio Bali.

0: Tukoga Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. Indonesia.

96.9 Koger Radio Bali. Boleh ya Anda memikirkan sedikit, kira-kira di siang hari ini kenapa sih semangat saya ataupun semangat Anda itu menjadi menurun, ataupun suasana hati Anda kira-kira menjadi berantakan. Boleh Anda cari sedikit penyebabnya kenapa, ataukah mungkin karena lingkungan di sekitar Anda, atau bahkan mungkin dari sananya ya, ataupun ya dari suasana hati Anda memang dari awal itu tidak begitu bagus ataupun berantakan. Jadi boleh kalau misalkan Anda merasakan hal yang memang kurang mengenakan dalam diri Anda, Anda rasakan dan juga Anda cari penyebabnya apa. Setelah itu baru deh Anda menentukan solusinya seperti apa. Contohnya Oke Girls, kalau misalkan suasana hati Anda berantakan karena perutnya lapar, ya solusinya ya Anda harus makan ya, Anda buka dulu perbekalan Anda. Karena sekarang kebetulan sudah siang ya, jadi waktunya Anda untuk istirahat dan juga makan siang pastinya. Dan sambil menemani waktu istirahat siang Anda, seperti biasa di ajang High Noon kali ini, saya akan memutarkan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKG Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menghadirkan informasi dan juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 이라디오쿠
1: 오깐 이라디오쿠
0: 오깐 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja Alkogers jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan tokoh Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen dan juga berdirinya juga sejak lama ya, sejak tahun 1979. Dan kampus legend dan terkenal yang memang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali juga. Jadi bukan tanpa alasan LK Gersia, karena memang ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekalipun dan juga teknologi digital yang memang tercanggih sekalipun, dan harus dimanage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini sendiri ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyuasri nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar ya. Jadi untuk Anda yang memang habis kuliah mau nge-mall, mau nugas ataupun mau hang out, bahkan mau ke tempat kerja seperti itu ya, gampang sekali LK Girls, tinggal sat-set-sat-set ya udah nyampe ya. Dan memang dari kampus STIMI Handayani gampang kemanapun Anda mau. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung lewat WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

kata yang memang memiliki arti yang berbeda, tapi kerap kali dibilang hampir mirip dan juga berkaitan bagi Eros. Memang hal ini sangat berbeda ya menurut saya ya, karena hemat ini adalah sikap bijaksana mengelola keuangan dengan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Dan si pelit ini justru sebaliknya ya, yaitu menahan pengeluaran ekstrim sehingga mengorbankan kualitas hidup, kadang juga mengorbankan kesehatan atau mengabaikan orang lain yang memang membutuhkan bantuan. Jadi memang itu ya perbedaannya. Jadi jangan disamakan antara hemat dan juga pelit, okay guys. Jadi kalau misalkan memang Anda saat ini berhemat, mungkin ada satu tujuan yang harus Anda capai di kemudian hari sehingga Anda istilahnya mengeratkan pinggang seperti itu ya, ikat pinggang Anda untuk mengeluarkan uang seperti itu, memikirkan kembali ataupun lebih mengatur keuangan Anda. Dan pastinya keuangan tersebut harus diatur ya, agar nantinya Anda juga tahu kemana arah uang tersebut ataupun kemana arah alokasi dana yang mungkin setiap bulannya Anda terima dalam bentuk gaji, LKGRS. Jadi mungkin ada yang berapa persennya ke dana darurat atau berapa persennya ditabung barangkali, atau bahkan berapa persennya untuk membayar hutang seperti itu istilahnya ya. Dan yang paling sering dikeluarkan untuk gaji tersebut adalah dalam bentuk belanja bulanan pastinya ya. Ya, yang namanya belanja bulanan itu pastinya sangat bermanfaat sekali ya, apalagi untuk Anda yang sudah berkeluarga, karena ya biar sekalian untuk bayarnya ya, biar sekalian untuk transportasinya juga seperti itu. Dan berbicara soal belanja bulanan nih, LKGers, tempat yang memang menyediakan harga yang murah dan juga promo setiap harinya, di mana lagi kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda. Dan di siang hari ini saya juga akan bocorkan sedikit ya beberapa promo yang memang diadakan di Klendis. Di antaranya ada kapas facial cotton clinic 400 set mendapatkan potongan harga senilai Rp1.700, dan ada juga Paseo Wives Baby Jojoba mendapatkan potongan harga juga sebesar Rp2.000. Ada juga Magnum Mini Classic Amber 6x45 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp11.000. Dan Janssen's Baby Bedtime Bot yang refill 400 mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.200. Dan ada juga Sensodyne Multi Action 1600 gram mendapatkan potongan harga juga senilai Rp7.900. Caplang minyak eukaliptus aromaterapi green tea yang 60 ml dengan harga Rp15.400. Dan yang terakhir ya, ada juga Pro Baby Lotion 200 ml yang botol mendapatkan potongan harga senilai Rp3.000 saja. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Informasi menarik datang dari dunia pendidikan, yaitu di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan untuk pertanian modern itu sendiri tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik di dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih ya, ada agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri dan ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan untuk program studi yang selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada juga nutrisi serta teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ya, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional sendiri. Dan untuk penanganan industri pangan memang mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang keempat ya, yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Sigarekerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan dari keempat program studi yang sudah saya jelaskan tadi, selain itu kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh ya tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Waduh, sepertinya tidak usah pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Tengokar Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request 96.9
3: Elkoka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

Radio Bali, merasa semangat setiap hari pastinya dambaan ya bagi semua orang khususnya. Ya, tapi realitanya nih Alka Girls, energi itu seringkali untuk menghambat produktivitas kinerja Anda. Rasa lelah, rasa kantuk di siang hari seperti saat ini hingga hilangnya motivasi itu ya merupakan keluhan umum ya yang memang dimiliki para pekerja dengan mobilitas yang cukup tinggi. Dan kondisi ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya asupan nutrisi, pola tidur yang kadang berantakan, sampai tingkat stres yang memang tidak terkelola dengan baik. Dan pentingnya untuk Anda jadi untuk menyadari bahwa menjaga tubuh tetap bersemangat itu bukan sekedar tentang kemauan keras saja ya, melainkan juga dukungan dari lingkungan di sekitar Anda. Dan selain itu, faktor psikologis itu seperti contohnya kejenuhan kerja juga berperan besar dalam menurunkan ambisi dan juga semangat harian Anda. Jadi untuk Anda yang kali ini mungkin bekerja dari tadi pagi tanpa stop seperti itu, boleh ditengok dulu ya jamnya. Karena ini sudah di siang hari, boleh Anda istirahat sebentar ataupun minum air putih ya untuk mengembalikan lagi semangat Anda. Dan juga pastinya jangan lupa untuk makan siang. Dan masih satu jam juga kebersamaan kita di edisi High Noon kali ini. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, serta masih ada juga informasi dan juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 Alka Gear Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 이미라디오 꿈 목감 이미라디오 꿈 목감 이미라디오 꿈 이게 나무 거기 두세가
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia robot radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: FM ah aci ya
1: ini Elkoga Radio Bali.

Memahami orang lain ya memang kerap kali susah ditebak. Boleh ya Anda menyadari diri Anda sendiri dan juga terhubung dengan diri Anda sendiri, serta memahami bagaimana sih sifat dan juga kondisi diri Anda sendiri. Dan terhubung dengan diri sendiri itu adalah sebuah fondasi istilahnya ya, dari setiap pertumbuhan yang sehat. Jadi saat Anda mulai mengenali pikiran, mengenali emosi, mengenali kebutuhan serta nilai hidup yang memang jujur, kemudian Anda akan mulai berhenti menjalani hidup menggunakan yang namanya autopilot, okay guys. Jadi keputusan yang memang Anda ambil menjadi lebih selaras dengan hati nurani, bukan hanya dipengaruhi dari tekanan sosial, rasa takut ditolak, atau dorongan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan kesadaran diri seperti ini itu memang menciptakan arah hidup yang lebih jelas, karena setiap langkah lahir dari pilihan yang memang Anda sendiri sadari. Jadi dalam perjalanan pertumbuhan diri, banyak ya orang yang berusaha mengubah hasil hidup tanpa yang namanya memahami pola batin yang terus menggerakkan perilakunya. Padahal, respon terhadap kehidupan itu selalu berakar pada cara seseorang untuk memandang dirinya sendiri. Dan ketika hubungan dengan diri Anda mulai dipulihkan istilahnya ya, kemampuan untuk mengelola emosi juga pastinya ikut seimbang dan juga berkembang, dan reaksi impulsif itu perlahan berubah menjadi respon yang memang lebih tenang. Anda menjadi lebih bijaksana dan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari apa yang Anda ambil. Jadi di titik inilah kemudian seseorang mulai memperoleh kendali yang sesungguhnya, yaitu kendali atas diri Anda sendiri.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Jika saat ini Anda divonis ya mengalami suatu penyakit yaitu hipertensi, jangan panik dulu Elkagers, hipertensi itu bukan selalu hukuman seumur hidup. Dan memang pada banyak orang tekanan darah itu bisa kembali normal. Tapi ya, tapi ada tapinya nih Elkagers. Tapi ya ada syaratnya juga ya. Dan tekanan darah itu bisa berubah karena tekanan darah itu bukan angka yang memang menetap. Jadi ia dipengaruhi oleh pola makan dan berat badan, dipengaruhi oleh aktivitas fisik, kualitas tidur, stres, dan juga pastinya konsumsi garam. Dan artinya saat kebiasaan itu berubah, tekanan darah juga bisa berubah total juga ya. Dan memang penelitian ini juga menunjukkan perubahan gaya hidup itu dapat membantu menurunkan tekanan darah. Misalkan menurunkan berat badan, bila berat badannya berlebih dan juga lebih banyak makan makanan yang memang bergizi untuk tubuh Anda, mengurangi natrium, rutin bergerak, dan juga pastinya istirahat yang cukup. Dan bahkan pada sebagian orang, penurunan berat badan yang cukup besar itu dapat membuat tekanan darah kembali normal. Dan beberapa pasien itu bahkan dapat mengurangi atau menghentikan obat di bawah pengawasan dokter. Jadi bukan karena obatnya jelek juga Elkagers, tetapi karena penyebab utamanya ikut diperbaiki juga. Dan tetapi memang Elkagers yang saya bilang di awal ya, ada syaratnya juga. Tidak cukup hanya minum jus sehat saja, detox, herbal, ataupun suplemen. Dan yang paling menentukan itu justru kebiasaan yang memang Anda lakukan setiap hari. Dan ironisnya banyak orang ingin tekanan darahnya turun dalam waktu yang cepat, tapi malas untuk yang namanya mengubah pola makan, aktivitas, jam tidur, bahkan untuk mengontrol berat badannya sendiri. Padahal hipertensi ini seringkali merupakan cerminan dari kebiasaan selama bertahun-tahun. Ya memang ya, harapan itu memang masih selalu ada. Tidak peduli berapa usia Anda sekarang, tubuh tetap mampu untuk beradaptasi, dan juga perubahan kecil yang memang dilakukan untuk terus-menerus sehat dan juga dapat memberikan perubahan yang besar di beberapa bulan kemudian. Dan kesimpulannya alias pelajaran besarnya Elkagers, hipertensi itu bukan hanya soal tekanan darah saja, tetapi soal kebiasaan hidup Anda setiap harinya. Kalau kebiasaan yang membuat Anda bisa berubah, maka peluang untuk mengendalikannya juga ikut meningkat dan Anda pastinya akan sehat kembali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

96.9 OKG Radio Bali. Benarkah kuning telur itu bikin kolesterol? Jadi memang ya sudah bertahun-tahun banyak orang takut makan telur. Tapi apakah penelitian terbaru masih mengatakan hal yang sama? Jadi saatnya kita melihat fakta ilmiah ya, bukan hanya sekedar mitos yang beredar saja. Jadi kenapa sih kira-kira telur itu dianggap berbahaya? Nah, karena satu botol telur itu mengandung sekitar 180 sampai 200 mg kolesterol. Hampir seluruhnya berada di kuning telur ya dulu. Jadi kalau misalkan dulu itu para ahli mengira kolesterol makanan itu otomatis menaikkan kolesterol darah juga. Dan ternyata tubuh manusia itu sangat rumit ya, bisa dibilang ya. Jadi penelitian beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan itu bisa dikonsumsi dalam porsi yang wajar sebagai bagian dari pola makanan sehat. Tapi di sisi lain LKGers, lemak jenuh ya, dari junk food ataupun makanan cepat saja lainnya, lemak jenuh dan juga lemak trans itu sangat mudah meningkatkan kolesterol jahat dan juga menurunkan kolesterol baik. Jadi yang terpenting bukan hanya satu jenis makanan, tapi juga pola makan secara keseluruhan dan juga gaya hidup Anda. Dan American Heart Association juga menjelaskan, bagi kebanyakan orang sehat, satu telur utuh per hari itu dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan pada lansia atau lanjut usia yang membutuhkan protein berkualitas tinggi, bahkan 1-2 telur per hari masih dapat dipertimbangkan untuk dikonsumsi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pola makan Anda secara keseluruhan, gaya hidup sehat, dan juga keseimbangan nutrisi Anda. Tapi ya, bukan berarti semua orang itu sama kondisinya ya. Sebagian orang juga memang lebih sensitif terhadap kolesterol makanan. Misalkan kondisi genetik yang membuat kadar kolesterol tinggi sejak dini, ataupun seperti riwayat serangan jantung, stroke, ataupun penyakit arteri koroner, dan juga LDL yang memang sangat tinggi. Jadi oleh karena itu, rekomendasi setiap orang itu justru pasti akan berbeda-beda ya. Jadi saran saya, kenali kondisi tubuh Anda, pola makan dan juga faktor risiko Anda sendiri. Serta kalau misalkan masih ragu dengan kondisi diri Anda sendiri, boleh Anda konsultasikan dengan dokter ataupun ahli gizi jika memang diperlukan.

0: 96.9 Autogear Radio Bali, single terakhir dari miliknya Andra and the Backbone yang berjudul Main Hati sudah membawa kita tepat pukul 2 siang waktu di Autogear Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas ya kebersamaan kita di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga informasi yang saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Iniradioku.
1: Bukan Iniradioku.
0: Bukan Iniradioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
3: 96.9

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Koger Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: 96.9
0: El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan yang berbahagia dan suasana hati yang begitu gembira, apalagi melihat sunset ataupun matahari terbenam Elkogers, beserta plus juga nih ya, warna kuning sunset itu memang warna yang apa ya, yang santai, yang bikin kita tuh tenang Elkogers. Jadi buat Anda nih yang lagi stres bekerja ataupun di jalan raya tuh lagi dengkak-dengkek lah ya karena macetnya, sabar-sabar, ada saya Agung Prabafamsa siap nih memandu Anda dengan memutarkan lagu-lagu acik pilihan Elkogar Radio Bali. Ataupun bagi Elkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Beserta juga nanti ada beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Maka dari itu, jangan ganti frekuensi radio Anda ya.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Alkogers, Anda tahu nggak sih atau pada nyadar nggak bahwasannya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah tahu, kampus manajemen terbaik di Bali itu the one and only STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani Alkogers ya. Yang pertama, terus juga yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Nah, kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI, teknologi digital tercanggih pun dipakai Alkogers. Harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Di ujung Jalan Sudirman di Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat-sat-sat aja. Karena dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Lagi dan lagi berada di pusat kota Denpasar. Ayo Alkogers, buruan daftar ataupun bagi Anda yang ingin langsung daftar atau kepo-kepo menanyakan sesuatu, bisa banget melalui WhatsApp kami 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali Paramore dengan Still Into You. Udah saya puterin di sini untuk Kadek Giri Mahendra ya, yang gabungan dari Sanur. Thank you so much. Ada Made Hendra juga, gabungan dari Tabanan. Request lagunya Noah, Jika Engkau. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Emang ya Made Hendra, kalau jam segini tuh pasti lagi santai sama ngeteh. Ibarat kata udah menemukan financial freedom-nya. Oke, lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Ada juga di sini yang gabungan sebentar. Oke, ada Eli Nyoman Lastra ya. Selamat sore Agung Prabafamsa. Request lagu pesan terakhirnya Liodra. Selamnya buat anak-anak Bunda, Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri juga, Mas Diva, bungsunya Mama. Kalian anak-anak hebatnya Mama. Sehat-sehat dan sukses selalu. Doa Mama untuk kalian. Amin. Amin paling serius dan always barokah juga ya untuk Nyoman Lastra ya. Last but not least yang mau saya spill di sini ada Adi Putra ya. Yang udah gabungan, mau request lagunya Viratil, Perih, kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Ketika kita bangun tidur, dari riset mungkin mengatakan 80% lah ya, orang sejaman sekarang tuh, apalagi Gen Z, yang pertama kali diambil adalah gadgetnya. Ya, untuk melihat notifikasi pekerjaan, atau notifikasi pacarnya, ataupun ya random lah ya. Tapi hal seperti itu jangan dilakukan sering-sering ya, Kogers. Itu bisa menjadi brain fog atau otak kita tuh ada kabutnya. Dan simpelnya itu untuk susah fokus kita untuk mengerjakan sesuatu di hari tersebut. Kenapa larangan ini bahaya banget ya? Bagi kaum Gen Z, untuk ketika baru bangun tidur langsung scrolling sosial media ataupun cek handphone. Ibarat kata, mata tuh kan baru aja melek, Elkogers. Jadi nyawa tuh belum kekumpulan.

berkumpul, bahkan belum sempat minum air putih atau ngobrol sendiri sama diri Anda mau ngelakuin aktivitas apa hari ini, tapi tangan kita tuh udah refleks buka handphone. Nah, hal ini ternyata dapat membuat otak mengalami brain rot kalau kata zaman sekarang lah ya. Karena saat bangun tidur, otak kita tuh akan sangat gampang menyerap informasi. Jadi, begitu Anda langsung membuka sosmed, berarti Anda memaksa otak Anda tuh menyerap ratusan informasi acak secara cepat. Mulai dari gosip artis, promo belanja, konten affiliate, sampai ke pencapaian orang lain ya, Alkogers. Dan dengan begitu, informasi-informasi tersebut pun masuk ke otak Anda tanpa disaring. Akibatnya gimana? Ya kita juga memulai hari dengan kecemasan ataupun anxiety. Moodnya juga swing ya, gampang kesenggol emosinya dan rasa lelah bahkan belum kerjaan dimulai.

96.9 Okoge Radio Bali. Udah saya putarin ya, Marion Jola, Nor Your Cup of Tea. Di sini untuk Winda yang udah gabungan dari Gianyar melalui streaming kita www.elkogaradiobali.com. Thank you so much Winda. Lanjut kita move on ke Instagram lagi ya. Tadi Instagram Winda udah, sekarang Saiful Rahman dari Situbondo request lagunya Bip Sampai Nanti. Salamnya buat kakaknya aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga di sini Kenzi mau request lagu Semesta by Kendriska. Thank you. You're welcome. Ada Made Arimbawa ya yang gabungan sore hari ini mau request lagu Malik and the Essentials, judulnya Menari. Salamnya buat kakak Agung Prabafamsa beserta staff penyiar Elkoga lainnya. Wih, udah staff dan penyiar Elkoga. Make sense ya. Kita move on lagi ke WhatsApp. Ada Agus Ade yang request lagunya Audi, Janji di Atas Ingkar. Kalau nggak ada lagunya Blackout, Risiko Orang Cantik. Buat kakak, terima kasih. Terima kasih.

96.9 El Kogia Radio Bali. Blackout dengan Resiko Orang Cantik telah membawa kita berada di jam 5 sore, lebih 2 menit waktu El Kogia Radio Bali. Sebenarnya menjadi orang cantik itu seringkali mendapat keuntungan sosial ya. Dalam beberapa situasi ada keuntungan dan pasti sebaliknya ada kerugian. Nah, keuntungannya tuh banyak banget ya, Logers. Seperti kesan pertamanya tuh ketika pertama kali dilihat positif banget vibes-nya. Jadi orang tuh lebih cenderung mudah memberikan kesan ramah, percaya diri atau kompeten pada awal pertemuan. Lebih juga membangun relasi sosialnya tuh gampang ya, karena penampilan yang menarik kadang membuat orang lebih mudah memulai percakapan atau mendekatinya. Sisi negatifnya ada juga nih ya, seperti stereotipnya itu misalnya nih, anggap bahwa orang cantik kurang kompeten, hidupnya selalu mudah atau sebaliknya harus selalu tampil sempurna. Enggak seperti itu juga ya, Elkogers. Ada juga seperti tekanan atau mempertahankan penampilannya. Jadi yang dapat memicu stres, kecemasan, atau ketidakpuasan terhadap wajahnya ataupun tubuhnya nih, Alkogers. Jadi banyak-banyakin bersyukur ya, Alkogers, jika mempunyai wajah yang cantik seperti lagunya ya. Risiko orang cantik, ya pasti risikonya banyak. Seperti apa? Mungkin yang Alkogers nih yang merasa dirinya tuh cantik banget, centil bahkan ya. Bisa banget, pasti tahu seperti apa resikonya. Dan karena sudah jam 5, kita berada di sesi kedua di ajang Sunset Program edisi hari ini tentunya, Selasa tanggal 21 Juli 2026. So what Elkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita, masih open kok. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gegana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Tadi kan seperti lagunya Blackout, Risiko Orang Cantik. Dan ternyata ada ya perempuan yang auranya tuh mahal banget. Jadi yang tadi itu dari fisik, sekarang dari dalamnya, auranya, soulnya. Padahal tampilan orangnya itu biasa aja. Dan ternyata rahasianya bukan dari barang-barang branded, pakaian mewah, tapi dari attitude dan caranya menghargai diri sendiri nih, Alkogers. Jadi ketika laki-laki itu mengidamankan perempuan berkelas, itu tahu sebenarnya nilainya itu seperti apa. Dan dia nggak akan pernah mengemis perhatian, validasi, apalagi bertahan di tempat atau hubungan yang jelas-jelas nggak menghargai kehadirannya nih, Alkogers. Jadi dia itu sibuk untuk mengupgrade kapasitas dirinya daripada sibuk kepo dan ngegosipin hidup orang lain. Yang hasilnya gimana? Energinya habis dipakai buat belajar nih, Alkogers. Entah itu belajar atau membuat karya dan mandiri. Secara finansial pun mentalnya tuh sudah siap banget nih, Alkogers.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

96.9 Alkogear Radio Bali. Masih bingung Alkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus juga pilihan logis

pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Next, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya Alkogers nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung nih ya di website kami, tinggal klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali, Sabrina Carpenter dengan Espresso. Udah saya putarin ya untuk Kak Diah yang gabungan di sini dari Pemogan. Thank you so much sudah atensi. Lanjut ada Metode Suti, Sore Bagas. Sayangnya bukan Bagas yang hari ini siaran ya, ada Agung Prapafamsa. But it's okay, no problem lah ya. Tapi besok-besok bisa lah ya bedain mana Bagas, mana Agung Prapafamsa ketika lihat di story ya. Story di mana? Insta story Instagram @elkogafm, di Facebook juga ada Elang Kosakana, di WhatsApp juga ada 081236155969. Di sini request lagu Malam yang Indah. Salamnya buat Agung Prapafamsa aja deh. Makasih walaupun ditulis Bagas ini. But it's okay, no problem, no problem. Ada Agus Ade yang udah gabungan tadi ya, request lagunya Blackout Orang Cantik. Kita move on ke Facebook Elang Kosakana. Ada Ricky di sini mau request lagunya Wayang, judulnya Damai. Salamnya buat Kak Agung Prapafamsa aja. Thank you so much. You're welcome.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Yang rupanya bisa main.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

0: ya, asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Paling
0: marah. Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai.
0: Ayo pulang yuk. Ayo.
3: 96.9

Radio Bali. Ketika misalnya nih Elkogers mempunyai anak nih berumur 10 ataupun 20 tahun, cobalah disuruh untuk belajar investasi. Tapi maksud saya di sini bukan investasi saham, kripto, forex atau bisnis yang besar, melainkan investasi leher ke atas. Jadi, investasi leher ke atas itu maksudnya adalah investasi ke otak dan diri Anda sendiri, bukan ke uang, saham, atau aset dulu. Artinya gini nih, Elkogers, secara sederhananya. Fokuskan diri Anda tuh ke ilmu, skill, mindset, dan pengalaman yang bikin value Anda tuh naik. Contoh nyata tuh kayak gimana? Nah, daripada Anda buang-buang waktu nge-scroll yang nggak jelas gitu kan ya, atau main game, coba deh untuk baca buku, ya sehari itu 1-2 halaman. Terus juga belajar skill baru. Di zaman sekarang belajar prompt AI, editing, ataupun public speaking itu sepertinya sangat dibutuhkan ya di era sekarang. Terus juga upgrade mindset Anda, bangun relasi ataupun network ke social media. Misalnya nih, jika Anda mempunyai teman online ataupun teman yang memang jago banget orangnya itu dan sukses, nah coba deh ngobrol sama dianya tuh, tanyain gimana cara mencapai kesuksesan versi dia. Dan yang paling penting ketika Anda tuh ingin memulai adalah disiplin. Bangunlah disiplin ya sedini mungkin. Saya lihat di sosial media banyak sekali anak SMP, SD, bahkan SMA yang disiplinnya itu wah enggak, buruk. Bukan jelek lagi, tapi udah buruk. Di bawahnya jelek tuh buruk, Elkogers. Jadi kenapa menurut Agung Prabafamsa ini penting banget buat Elkogers? Ya karena saat teman seumuran Anda tuh baru mulai belajar, Anda tuh udah 3 langkah di depan mereka. Asli, dunia itu keras, bro. Jadi hidup tuh nggak peduli alasan Anda tuh gimana-gimana. Dan kalau Anda tuh nggak siap, ya Elkogers pun akan bingung harus mau dibawa kemana hidupnya.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Pamungkas dengan One Only telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu Elkogia Radio Bali. Oke, karena udah jam 6, kebersamaan Agung Prabafamsa untuk menemani Elkogers di ajang Sunset Program edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 cukup sampai di sini aja. Thank you so much ya sudah atensi dari 2 jam kebelakang ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. See you next time and goodbye.
1: Six point nine.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi. Indonesia.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ketemu lagi bersama saya Rudy Karsono di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Selasa 21 Juli 2026.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 반갑습니다. 여러분 반갑습니다.
1: yang miliknya Sal Priyadi dengan lagu yang sangat apa ya? Sangat menyayat hati. Enggak tahu kenapa kalau Sal Priyadi ini buat lagu selalu relate dengan kehidupan kebanyakan orang, ya kan? Kadang-kadang ketika kita mencoba untuk mendapatkan satu ide, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang ide itu muncul dari sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, Elkogers. Contohnya nih, Sal Priyadi kalau buat lagu selalu mendapat ide ketika dia ngobrol dengan kebanyakan orang. Jadi ada orang yang curhat nih, dia dengerin, dia tampung semua gitu kan. Kemudian ketika di satu momen yang pas, dia akan membuatkan lagu untuk orang-orang yang menceritakan kehidupannya kepada si Sal sendiri gitu kan. Jadilah sebuah lagu yang sangat epic. Mungkin ini juga bisa referensi buat Anda semua. Kadang-kadang mencari ide, entah itu sebagai seorang artis, entah itu sebagai seorang penulis lagu, ataupun juga sebagai seorang pekerja pun, kadang-kadang membutuhkan ide yang selalu up to date gitu kan. Apalagi dituntut oleh perusahaan yang memang selalu mengedepankan satu hal yang baru, inovasi baru. Nah, kadang-kadang mungkin ini yang bisa Anda lakukan adalah ketika mencoba satu hal yang mungkin selama ini terabaikan, siapa tahu di kondisi tersebut Anda bisa mendapatkan ide yang sangat brilian.

pagi. Kita masih ada di Home Sweet Home Muslim Musik Indonesia, diringi dengan lagu miliknya Zigas, Sahabat Jadi Cintrong. Apa kabar buat Anda yang baru pulang dari tempat kerja? Saya selalu sapa Anda karena ketika mendengarkan radio, pasti ketika di mobil baru dari tempat kerja, atau juga ada yang baru berangkat ke tempat kerja, mungkin dapat shift malam di kantornya, ya kan. Tetap semangat, banyak hal yang bisa kita explore pada diri kita sendiri. Kadang-kadang ketika kita ngobrol dengan sahabat, dengan teman, mengenai apa yang bisa kita perbuat untuk memulai satu usaha, nah itu yang kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan sendiri, Elkogers. Coba deh, kalau Anda punya sahabat yang udah dekat, teman-teman yang lebih mumpuni dalam artian gitu ya, Anda bisa ajak ngobrol, kira-kira bisa apa ya untuk sekarang yang enak untuk dilakukan gitu kan. Karena tanpa link yang banyak, tanpa teman yang luas, itu akan susah untuk membuat satu usaha ataupun juga membuka jalan untuk berbisnis gitu kan. Karena kalau saya lihat sih, contohnya gini nih Elkogers, ada coffee shop baru buka nih dekat rumah saya nih, di sebelahnya OJK ya kan. Baru udah rame banget ya kan, terlepas memang harganya jauh lebih murah dengan taste yang mungkin oke okay gitu kan, karena saya sendiri belum pernah nyoba gitu kan, meskipun dekat rumah gitu kan. Tapi kalau tidak punya link yang luas, mungkin dia tidak akan secepat itu untuk menjadi ramai. Nah itu juga mungkin bisa dijadikan satu contoh lah gitu kan, buat kita semua. Kalau ternyata link itu sangat luas dalam dunia apapun, dalam segi pekerjaan apapun, ketika kita punya link, kenalan, partner, kolega atau apa yang banyak, pasti insya Allah akan ada jalan di sana ya.

96,7 itu akan pasti kepake. Entah itu di perusahaan, entah itu kita kerja dengan orang, entah itu kita buka usaha sendiri gitu kan, entah itu kita buka perusahaan sendiri. Pokoknya banyaklah kelebihan ketika Anda mempunyai ilmu manajemen. Jadi masuk ke bidang kerja apa aja itu bisa, Elkogers. Nah makanya untuk itu belajar ilmu manajemennya hanya di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ini udah lama loh Elkogers ya, kampus ini udah lama banget ya. Dan sudah pastinya kalau sudah lama tentunya udah tahu dong keunggulannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau Anda pengen jadi pegawai negeri nantinya, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri atau sebagai pemilik bisnis wirausaha, Anda itu perlu tahu yang namanya ilmu manajemen. Bisa dipakai di mana-mana ya. Jadi kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini yang pertama, kemudian yang paling legend karena dari tahun 79 sudah ada ya. Dan ini yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten. Jadi kampus ini terkenal dengan alumni-alumninya yang udah banyak banget yang sukses ya. Jadi terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Bali dan juga di luar Bali. Mengapa? Ya karena manajemen diperlukan dengan kita semua gitu kan. Dalam pekerjaan apapun itu pasti membutuhkan manajemen, karena biar bisa memanage segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi kampusnya ini ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Habis kuliah bisa kemana-mana karena ini di tengah kota ya. Kalau jenuh refresh, perlu refresh, bisa ke mall yang ada dekat sana ya kan. Pengen makanan berat, itu banyak sebelahnya. Pokoknya aksesnya gampang ya. Jadi untuk info pendaftaran Anda bisa WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi untuk nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi itu ada di 082-145-666-199.

0: オガ FM。
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: Bismillah, nama kebak.
1: Biasanya ada beberapa orang yang gak makan kalau sudah lewat dari jam 7 malam. Ada juga nih yang jam 9, jam 10 lapar lagi. Sah-sah aja sih kalau menurut saya ya, asal Anda bisa menjaga siklus kehidupan Anda dengan rajin olahraga, kemudian minum air putih yang banyak, beristirahat yang cukup gitu kan. Kalau yang suka makan pedas, biasanya yang paling enak untuk malam-malam seperti ini itu adalah nasi pedas yang ada di Pasar Kute. Itu favorit saya banget ya. Yang di pasar ya, sebelah selatannya ya, karena ini lebih enak, lebih banyak dapat porsinya, juga harganya lebih murah. Pas di tikungan Pasar Kute. Buat yang gak suka pedas, ini katanya berpeluang meninggal mudanya, mati mudanya itu lebih cepat, kata riset nih. Jadi penelitian dari satu kampus menunjukkan bahwa makanan pedas setiap hari dapat menurunkan resiko kematian sampai dengan 14% dibandingkan dengan orang yang hanya mengkonsumsi makanan pedas sekali seminggu. Nah, ini dilakukan sekitar kepada 487.375 orang di Tiongkok dan menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi makanan pedas 6 atau 7 hari seminggu memiliki resiko kematian yang lebih rendah. Tapi ingat ya, penting untuk diketahui bahwa konsumsi makanan pedas yang berlebihan dapat memiliki resiko kesehatan tertentu. Jadi penting untuk mengkonsumsinya dengan batas yang wajar. Maksudnya pedesnya itu ya yang wajar-wajar aja. Jangan beli rujak cabenya 15.

College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

kebanyakan milih. Ya itulah cinta Elko Girls. Kadang-kadang rumit, kadang-kadang gampang, kadang-kadang unpredictable. Tapi kalau di Klendis itu nggak akan rumit Elko Girls, karena di sana selalu memberikan kemudahan, apalagi dengan harga yang murah. Kemudian ada promonya banyak. Untuk kali ini ada promo kapas facial cotton clinic 400 seat mendapatkan potongan harga Rp1.700. Kemudian ada juga Magnum Mini Classic Amber, dapetin potongan harga Rp11.000 yang 6 x 45 mili ya. Kemudian Listerine Zero 500 mili botol mendapatkan potongan harga Rp6.000. Johnson's Baby Bedtime Bath Refill yang 400 ini mendapatkan potongan harga Rp6.200. Sensodyne Multi Action 160 gram dapetin potongan harga Rp7.900. Ada caplang minyak eukaliptus aromaterapi green tea yang 60 mili itu hanya Rp15.400. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Jadi kalau mau sesuatu yang lengkap dan juga murah, barang-barang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan ibu-ibu, kebutuhan dapur, kebutuhan anak-anak, kebutuhan bayi, pokoknya semuanya Anda bisa datang langsung ke Klendis Grosir.

Aku Ingin. Sampai sekarang saya belum ketemu nih. Ini lagu aslinya, penyanyi aslinya siapa ya? Buat lagu kerja yang tahu mungkin bisa WhatsApp saya ya di 081236155969 ya di WA-nya Elkoga. Lagu ini udah ngantri kita ke jam ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia di hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Waktu saya kurang lebih ada sejam ke depan. Malam nih buat yang masih kerja untuk malam ini, ada bos saya di kantor, Ibu Leni Marlince ya, yang lagi sibuk dengan pekerjaannya seperti halnya sibuk ngurusin negara. Selamat malam juga buat semua L Community yang malam ini lagi pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Semoga ada yang dengerin. Malam juga buat yang lagi di jalan, baru pulang dari tempat kerja, ataupun juga mau pergi berangkat barengan sama keluarga atau sama siapa aja untuk cari makan. Ya bolehlah sekali-sekali kita makan yang biasa-biasa aja. Jangan selalu makan yang makanan mahal, karena sederhana itu nikmat, Elkogers.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radio.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

banyak yang melihat bahwa FIFA, federasi tertinggi sepak bola di dunia, itu lebih mengutamakan segi bisnis daripada menyenangkan para supporter sepak bola, ya kan? Terbukti dengan, saya nggak tahu ya, apa karena memang berhubung ada Piala Dunia kemudian dimahal-mahalin gitu kan. Saya sempat baca ketika final harga tiket itu yang dijual sekitar 519 juta kurang lebih. Sampai di ya kan. Kemudian ada juga yang posting di Instagram, itu ada penonton asal Indonesia ketika babak kualifikasi dia sempat nonton tim Argentina kalau enggak salah. Itu harga tiketnya itu berdua, dia dengan istrinya itu mencapai 45 juta rupiah. Itu duduknya juga agak jauh ya, tengah agak munduran dikit, ya kan. Kemudian ada juga mengenai makanan. Mineral water itu yang 600 mili yang biasanya di sini dijual kalau di warung Madura itu cuma 3.000 rupiah. Kalau di minimarket bisa 5.000 sampai 6.000 rupiah. Itu di sana itu bisa dijual dengan harga 150 ribu rupiah per botol. Terlepas dari memang kurs kita memang agak kalah dengan US gitu kan. Tapi ya mungkin buat kebanyakan orang di Eropa juga itu termasuk mahal gitu kan. Terus yang terbaru ini ada berita dari FIFA yang menjual rumput bekas Piala Dunia dihargai 8 juta rupiah per pieces. Dan di situ ada sekitar 2026 pieces sesuai dengan tahun sekarang. Itu kecil, paling kalau gak salah itu 20 x 20 cm. Dimasukin toples, dipres, press kaca gitu kan, toples kaca kemudian dipres, dijual. Dan ternyata itu diprotes oleh pemerintah New Jersey. Ya karena dia, karena si siapa namanya, si FIFA ini secara nggak permisi gitu kan, dalam artian suka-suka dia aja jual. Karena New Jersey ini menolak FIFA menjual potongan rumput final Piala Dunia 2026 tanpa pembagian profit atau keuntungan, karena lapangan itu dibiayai uang pajak warga dan mereka menilai hasil penjualan seharusnya juga kembali untuk masyarakat New Jersey, bukan hanya penyelenggara yaitu FIFA ya. Nah mungkin ini yang mempengaruhi banyak event-event. Ya memang sih untuk segi bisnis memang wajar gitu kan. Tapi ya mbok ya harus tahu etika dan juga perilaku gitu kan. Dan olahraga itu tidak semata-mata untuk bisnis sebenarnya. Itu untuk menyenangkan supporter.

kalau Anda pulang berlibur ataupun juga bepergian dari Jepang akan kena pajak sayonara sebesar Rp340.000. Jadi langkah ini diambil oleh pemerintah Jepang untuk

mengatasi dampak wisatawan yang berlebihan yang membuat masyarakat lokal menjadi tertekan. Iya, karena biasa kan mereka hidup teratur, kemudian tidak suka keributan, tidak suka bising, tenang lah pokoknya gitu kan. Sekarang banyak wisatawan, bahkan banyak yang menetap di sana dari luar Jepang, yang membuat culture mereka merasa terganggu ya. Jadi ini akan dimulai pada 1 Juli 2026 kemarin, sudah dimulai ya. Dan pajak keberangkatan internasional atau yang populer disebut sebagai Sayonara Tax akan meningkat dari 1.000 Japan Yen atau 115.000 menjadi 3.000 Japan Yen atau sekitar 340.000 rupiah. Nah, jadi pemerintah Jepang menilai penyesuaian tarif diperlukan seiring target ambisi Jepang untuk menarik hingga 60 juta wisatawan internasional per tahun di tahun 2030 nanti, sambil tetap menjaga kualitas destinasi wisata dan juga kenyamanan warga lokal ya. Sementara banyak pajak turis dikenakan per malam sebagai persentase dari biaya akomodasi. Jadi pajak turis Jepang hanya ditarik satu kali dengan tarif seperti yang saya bilang tadi ya, Rp340.000. Jadi pajak yang lain udah nggak ada ya. Dan ini berlaku untuk seluruh wisatawan yang meninggalkan Jepang melalui jalur udara, laut, tanpa memandang kewarganegaraan. Jadi pajak tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat atau kapal oleh maskapai dan juga operator transportasi. Makanya tiket ke Jepang itu sekarang lebih mahal, terlepas dari biaya aftur yang memang lagi naik.

96,9 FM Lokoga Radio Bali. Jangan merasa gak seneng kalau punya pasangan yang kurang romantis untuk sekarang ini. Memang sih kebanyakan wanita memang paling demen kalau punya seseorang yang ada di sebelah, punya seseorang yang ada di sebelahnya itu adalah seorang yang romantis. Tapi romantis kalau gak tanggung jawab pilih mana ayo? Atau dia tanggung jawab tapi tidak terlalu romantis? Jadi menurut riset, pria yang sudah dewasa berkurang kadar romantisnya, tetapi akan menunjukkan nilai pada wanita yang dia cintai. Nah, ini disampaikan bahwa pria yang sudah dewasa cenderung fokus ya pada permasalahan hidup sehingga mengurangi intensitas keromantisannya. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat wajar, Elkogers. Mengingat waktu pria dewasa semakin sedikit karena banyak tanggung jawab, sehingga mereka berpotensi jadi pasif terhadap hal-hal yang berbau romantis. Bahkan terkadang cuek dan juga tidak care. Gak peduli, ya kan? Jadi meskipun demikian, para pria dewasa tetap menunjukkan nilainya terhadap wanita yang ia suka dan juga ia cintai ya. Jadi nilai tersebut dibuktikan lewat integritas dan juga komitmennya memenuhi tanggung jawab sebagai pribadi dan juga pasangan ya. Dan bukan berarti ini romantis harus hilang, tapi hanya kadarnya pasti berkurang ketika dewasa. Jadi romantisme tidak jadi satu the only one faktor pertumbuhan asmara nih Elkogers, tapi juga penting untuk menjaga keharmonisan dan passion hubungan ya. Tapi belum tentu ketika dia berkurang kadar romantisnya dia gak cinta. Jangan salah, justru dia lebih tanggung jawab.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Lekogar Radio Bali. Kompetisi balap apa yang biasanya sering Anda dengar ataupun juga yang Anda ketahui, Lekogers? Biasa kan ada balap motor, balap GP, balap F1, apalagi balap lari, ya kan? Kalau 17-an biasanya balap karung. Kira-kira kalau ada kalimat balap sperma, pernah dengar gak nih? Jangan salah nih, ini beneran kejadian nih Lekogers, pada bulan Mei kemarin nih Lekogers ya. Jadi kompetisi balap sperma ini resmi jadi ajang baru dunia. 128 negara ikut bertanding. 128 negara. Kalah itu Piala Dunia yang cuma 32 negara. 48 atau 44 itu ya. Kalah ya. Ini 128 negara ikut berpartisipasi mengikuti balap sperma yang dilakukan pada bulan Mei kemarin, bertempat di San Francisco, Amerika Serikat. Dan hadiahnya totalnya ada 1,7 miliar rupiah. Dan ini mempertandingkan 128 sampel sperma dari berbagai negara di lintasan mikrofluida sepanjang 400 mikron. Jadi ini menggunakan sistem fase gugur ya. Ini kalau fase gugur berarti kan harus terus ikut ya. Berarti kebayang kan mencari sperma itu sulit. Nah, jadi ini nanti pemenangnya ditentukan berdasarkan spermatozoa yang tercepat yang menyentuh garis finish di bawah pengamatan kamera mikroskopis beresolusi tinggi. Nah, jadi di balik format yang provokatif, yang nyeleneh, pendiri acara ini ada Eric Zhu dan juga Shane Fan mengusung misi edukasi kesehatan reproduksi pria. Dan ajang ini menyoroti krisis kesuburan global di mana konsentrasi sperma merosot sampai dengan 50% dalam 45 tahun terakhir ya, akibat pola hidup yang tidak sehat. Dan melalui kompetisi ini, penyelenggara berharap isu kualitas sperma menjadi topik yang lebih terbuka untuk didiskusikan dan ditingkatkan secara medis. Tuh, jadi ada edukasinya, bukan nyelenehnya yang dilihat ya. Tapi saya yakin ya, kalau peserta, ada peserta dari Indonesia, pasti pesertanya itu rajin makan toge.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

96.9 FM Elkoga Radio Bali. Memang kalau kita ngomongin soal hidup, untuk menjadi orang baik, terlalu baik juga susah. Menjadi orang jelek juga susah. Lebih parah lagi, ya kan? Apa yang kita harus perbuat ya? Itu yang tadi saya jadikan satu bahan obrolan sama bos saya, Kadek Lenny Marlince. Ya, sepertinya menjadi orang biasa-biasa aja itu merupakan satu hal yang lebih baik ya. Dalam artian ya, jangan yang terlalu berlebihan, jangan yang terlalu kekurangan, jangan yang terlalu kelihatan juga di lingkungan sosial, jangan juga yang terlalu introvert di rumah, tidak berhubungan dengan dunia luar, itu juga tidak baik. Jadi yang biasa-biasa aja. Waktunya kumpul di Banjar, waktunya ikut kerja bakti, ikut, ya kan? Waktunya ngapain, ikut. Ya pokoknya biasa-biasa aja ya. Jangan, pokoknya jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kekurangan. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.

0: Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: Royal Ball. Di industri perhotelan dan kapal pesiar. Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, Pak. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih? Tahu? Apa sih namanya itu ya?
2: Hendeh, suku Sunda. Gampang gitu.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jam.
2: Agak, roti buaya jawabannya tuh. Kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta Indonesia.
0: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: More music, more fun. 96.9 FM
5: Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일단은 거기 두세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ada film yang bikin kita tertawa lepas, tapi diam-diam juga bikin kita ingat betapa canggungnya masa-masa saat kita menjadi anak-anak. Dan malam ini di Rasen Dream edisi review film LKGers bareng saya Dani Basyari, tentunya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 kita akan membahas sebuah film yang berjudul Diary of a Wimpy Kid. Film tahun 2010 besutan dari Thor Friedenthal, diangkat dari buku laris atau buku-buku jurnal karya dari Jeff Kinney yang sudah dibaca jutaan anak di seluruh dunia. Ceritanya pun sederhana nih Kogars, tentang Greg Heffley, bocah kelas 1 SMP yang punya ambisi besar untuk menjadi populer, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi dan rencana dia. Dan malam ini kita akan bongkar satu persatu nih Kogars, dari catatan harian si Greg yang katanya bukan diary, sampai kenapa film keluarga sekelas ini masih relevan ditonton 16 tahun kemudian. Wah, tidak terasa ya sudah 16 tahun filmnya, karena memang film ini dulu itu rilis di tahun 2010, dimana saya sendiri itu kok gak salah masih kelas 6 SD di saat itu. Dan juga di saat 2010 itu Piala Dunia Afrika ya kalau tidak salah. Nah, dan juga nih untuk Elkogers yang mau kirim salam atau request lagu, boleh banget nih, atau mungkin pernah menonton film Diary of Wimpy Kid, boleh banget di share nih apa rasanya menonton film ini, terus apa sih yang disukai dari film ini. Boleh banget melalui WhatsApp kita di 081236155999. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi katanya nih, it's not a diary, it's a journal. Dan malam ini Dani akan mengajak Elkogars untuk membuka jurnal itu bersama dalam film Diary of Wimpy Kid sampai di jam 11 malam.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hal pertama yang harus kita luruskan nih Elkoger, sebelum kita masuk lebih jauh tentang film ini, adalah Greg Heflis itu sendiri keberatan nih kalau bukunya disebut Diary. Siapa sih Greg Heflis ini? Greg adalah karakter utama dari film Diary of Wimpy Kid. Dan sejak menit-menit awal, Greg dengan tegas bilang kepada ibunya bahwa buku catatan yang ia pegang itu adalah sebuah jurnal, bukan diary. Syukur jurnal ya, kalau skripsi bahaya. Dan karena menurutnya diary itu untuk anak perempuan, dari situ saja penonton bisa sudah menebak nih, ini akan menjadi kisah tentang anak laki-laki yang terlalu peduli soal citra dirinya sendiri. Dan sepanjang film, narasi dari jurnal itu menjadi jendela kita untuk melihat isi kepala dari Greg yang penuh rencana besar, penuh harapan tinggi, dan kekhawatiran yang sebenarnya sangat dekat dengan yang pernah kita rasakan waktu seumuran itu. Jadi Greg ini ketika dalam film ini ia berusia 10 tahun atau enggak, tadi kok enggak salah berusia SMP kelas 1 ya. Dan terkadang Nelkogers kita disebut gengsi di saat masih kecil ataupun di saat sekolah, itu sebenarnya adalah cara kita belajar mengenal siapa sih diri kita sendiri.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses,

96.9 LKG Radio Bali. Siapa di sini yang masih ingat rasanya hari pertama masuk sekolah baru nih LKGers? Nah, Dani dulu sempat keinget nih ketika baru pertama kali masuk SD. Itu nangisnya bukan main ya, karena ditinggal orang tua untuk pulang. Padahal sebenarnya enggak apa-apa, cuman mungkin karena masih di umur segitu masih takut untuk mengenal teman baru, masih belum jauh dari orang tua. Jadi keinget, ingat sekali Dani waktu pertama kali sekolah itu malah nangis LKGers pas ditinggal sama orang tua pulang. Tapi itu semua juga terjadi sama Greg Heffley saat ia masuk kelas 1 SMP dengan satu rencana besar di kepalanya. Tapi ini agak berbeda dengan Dani ya. Kalau mungkin Dani waktu itu ditinggal sekolah menangis, atau mungkin LKGers ada pengalaman lain ketika waktu masuk sekolah baru, tapi berbeda dengan Greg ya, karena ketika dia baru masuk sekolah, dia langsung mempunyai rencana besar. Ia ingin menjadi terkenal nih LKGers sebelum tahun ajaran berakhir ataupun sebelum ia lulus dari SMP. Tapi sayangnya rencana itu langsung berantakan sejak hari pertama. Wah, ini start aja belum kayaknya ya. Dan mulai dari sanalah salah satu ibarat kata salah masuk kelas olahraga juga. Terus juga dia istilahnya tuh sampai reputasinya yang perlahan runtuh karena kesalahpahaman demi kesalahpahaman. Sepertinya banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai rencana dia ya. Ditambah lagi nih LKGers, kakaknya Rodrick ya, yang jauh lebih tua, tidak segan-segan untuk akan membongkar rahasianya yang mungkin ibaratnya itu rahasia yang memalukan kalau Greg tidak menuruti apa kata si kakak. Semua ini membuat masa awal SMP Greg jatuh atau jauh dari kata mulus. Ya mungkin namanya ekspektasi ya, ekspektasi yang terlalu tinggi di awal sering sekali menjadi jarak terjauh untuk menuju kenyataan yang sebenarnya kita ya sebenarnya sih biasa-biasa aja ya.

96.9 Ilkoga Radio Bali. Kalau Greg adalah karakter utama yang penuh perhitungan, maka sahabatnya Rauli adalah kebalikannya nih Ilkogers. Jadi karakter dari sahabatnya ini adalah Rauli Jefferson yang diperankan oleh Robert Capron, adalah sahabat Greg atau tokoh utama yang sangat polos dan tulus. Dan juga ia tidak terlalu peduli soal popularitas. Waduh, ini mulutnya malah tipu. Dan Rauli senang sekali Nelkogers dengan hal-hal yang sederhana, main dengan mainan lamanya dan tertawa lepas tanpa memikirkan siapa yang sedang melihat. Justru karena perbedaan sifat inilah persahabatan mereka terasa unik. Greg sendiri yang selalu berusaha tampil keren dan Rauli yang jujur apa adanya. Itu persahabatan yang menarik ya. Dan sepanjang film persahabatan ini diuji berkali-kali karena Greg sang tokoh utama kerap memanfaatkan kepolosan Rauli demi rencana-rencana pribadinya. Gak jadi deh kalau Dani bilang ini sahabat yang bagus. Dan sahabat yang paling setia biasanya bukan yang paling mirip dengan kita ya, justru yang paling berani jujur kepada kita. Kalau misalkan kita tidak suka, ya tinggal bilang aja sebenarnya kalau gak suka.

96.1. Nah, kalau dulu itu SD nih, kalau punya mitos adalah rumah sakit. Tapi nggak tahu di sekolah Greek itu mitosnya bernama Chistos atau kayak nama ini ya, kayak nama jajan Chistos yang kayak gitu-gitu. Dan ceritanya ini bermula dari sepotong keju basi yang tergeletak di halaman sekolah selama bertahun-tahun. Dan siapapun yang menyentuh keju ini akan dianggap terkena kutukan Chistos atau sentuhan keju. Lalu dijauh berhasil melimpahkan kutukan itu ke orang lain. Jadi ini sebenarnya kayak permainan kena jadi ya, kok seperti itu. Dan terdengar konyol sekali, tapi justru disitulah kejeniusan film ini menangkap logika anak-anak sekolah. Bagaimana hal paling remeh bisa menjadi drama sosial yang menentukan siapa yang diterima dan siapa yang dikucilkan. Dan memang terkadang Neil Kogars, aturan tidak tertulis di antara anak-anak jauh lebih ketat dibandingkan aturan resmi yang dibuat oleh orang dewasa. Ngeri juga.

96.9 El Koga Radio Bali. Setiap film soal persahabatan pastinya punya satu malam yang jadi ujian paling berat nih, El Kogers. Dan di film ini, malam itu adalah pesta Halloween, yang dimana demi ingin diundang ke pesta anak populer di sekolah, Greg membuat keputusan yang mengorbankan Rowley, sahabatnya, termasuk membiarkan sahabatnya itu babak belur demi menyelamatkan reputasinya sendiri. Dan malam itu menjadi puncak dari semua kesalahan Greg sepanjang film. Dan penonton bisa merasakan betul nih beratnya rasa bersalah yang menghantui setelahnya. Bagian ini adalah salah satu momen paling jujur dalam film ini. Karena menunjukkan bahwa mengejar popularitas terkadang memang membuat kita lupa siapa yang sebenarnya paling berharga di sekitar kita. Reputasi yang dibangun di atas pengorbanan orang lain ini cepat atau lambat akan runtuh dengan sendirinya.

Nenek soalnya di Bali masih baru menyadari rasa and dream edisi review film tentang film Diary of Wimpy Kid di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Semoga di malam hari yang syahdu ini Elkoger sekarang yang sedang di rumah sedang menikmati waktu istirahatnya ya, karena besok masih akan harus beraktivitas. Dan mungkin Elkoger yang masih di jalan untuk pulang maupun untuk berangkat bekerja di shift malam, dan nih ucapkan hati-hati di jalan. Semoga semua kerjaannya selesai, dan pastinya ketika pulang nanti di pagi hari juga harus hati-hati juga ya, karena sudah pasti di rumah ada orang tersayang yang sedang menunggu. Dan karena hari ini kita spesial di review film, kita tadi dan juga tadi udah bilang kalau kita membahas tentang film Diary of Wimpy Kid, dan tadi kita juga sudah membahas bagaimana karakter utamanya yaitu Greg Heffley yang sudah berhasil membawa, mungkin Elkogers juga tadi sudah mendengar ya, membawa bernostalgia ke masa-masa sekolah dulu. Jadi film ini adalah film yang menceritakan sebuah karakter yang bernama Greg Heffley yang ingin mencari popularitas saat dia bersekolah dan dia baru saja masuk di kelas 1 SMP. Dan mungkin bagi Elkogers yang baru join nih, yang seperti Dani tadi bilang juga, malam ini kita sedang mengupas Diary of Wimpy Kid secara lengkap. Dari perjuangan Greg yang mencari tempat di lingkungan sekolah barunya, dan juga ada persahabatan dengan Rowley, si karakter sahabat dari si Greg yang polos, dan juga adanya legenda menyeramkan bernama Cheese Touch atau sentuhan keju. Jadi siapapun yang terkena keju ini akan dijauhi oleh satu sekolah. Dan hingga insiden pesta Halloween yang menjadi titik terendah pertemanan mereka. Dan di jam kedua ini Elkogers kita juga akan berbicara soal keluarga Heffley yang kocak dan penilaian dari beberapa reviewer tentang film ini. Dan apakah film ini masih layak untuk ditonton bersama anak-anak di rumah hari ini? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Dan juga masih ada waktu nih Elkogers untuk kirim salam dan request lagu melalui WhatsApp kita di 081236155999. Boleh juga di Facebook kita di Langkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena sisa 1 jam lagi nih Elkogers, dan cerita soal Greg Heffley di film Diary of Wimpy Kid masih panjang untuk dibahas.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Sekarang sudah Okoge Radio Bali yang dan yang pertama putaran Sanur yang mau request lagunya Paramore Still Into You. Eh, itu yang tadi sore ya. Wah, salah baca ini Daniel. So bener nih, request lagu One Direction, What Makes You Beautiful. Wah, kira-kira apa ya yang bikin kamu cantik? Wah, itu jawabannya nanti cari tahu sendiri ya. Kirim salamnya untuk Dani Basya. Ya, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih Kogers, ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Audi, Janji di Atas Ingkar. Kalau nggak ada, boleh lagunya Blackout, Resiko Orang Cantik. Wah, ya ini pertanyaan lain lagi nih, apa kira-kira resiko jadi orang cantik? Nah, nanti cari tahu sendiri ya. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai. Wah, selamat bersantai ya. Dan buat bosku, terima kasih dan selamat malam. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Karena tadi sudah menyapa yang ada di WhatsApp, sekarang gantian nih Dani ingin berbelok sedikit karena Dani ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Instagram Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada 52. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Gimana nih kabarnya? Dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Best Jam Kak yang Bermimpi. Kalau enggak ada, boleh lagunya Arwana, Lamunanku. Dan untuk Kakak Dani, terima kasih dan semangat bertugas. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih Elkogers. Ada dari siapa ya? Dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagu For Revenge dan Stereo Wall. Judulnya Jakarta Hari Ini. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selamat bertugas juga. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Kita lanjut Telkogers. Ada dari @kdgirimahendra@gmail.com. Wah, ini nama Instagram yang cukup unik ya, karena pakai emailnya. Tapi hati-hati nih, karena pakai email, takutnya nanti emailnya malah dipakai sama oknum yang tidak baik ya. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Dari Denpasar Sanur yang mau request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Arigato gozaimasu. Oke, sama-sama. Ada lagi dari @kd929 dari seputaran Sanur juga yang mau request lagunya Endang Sukamti, Terlahir Patah Hati. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari @kdgirimahendra2023. Oh, tadi ada email, sekarang pakai tahun nih. Sekarang 2026, apa enggak mau ganti aja? Enggak ya, bercanda. Mau request lagunya Budi Dorimi Kak Dani yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kalau tidak ada, bisa di play yang lagunya Melukis Senja. Kirim salamnya untuk Kakak aja. Terima kasih dan selamat malam. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya.

96.9 Elkoga Radio Bali. Di WhatsApp sudah, di Instagram sudah. Sekarang gantian akan Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook Elkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Ricky dari seputaran Mengwi yang mau request

lagunya Becky Tumewu berdua. Kalau enggak ada lagunya Wayang yang Damai Kak. Dan untuk Kak Dani, terima kasih dan selamat malam. Oke, sama-sama, selamat malam juga. Lanjut lagi nih Rekogers, ada dari Kade Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Project Pop yang Coconut. Kalau enggak ada, boleh lagu yang lain dari Project Pop juga yang judulnya Bukan Superstar. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Oh iya juga, kok langsung sama-sama sih, terima kasih juga untuk Kak Dani. Aduh, kelewat itu terima kasihnya. Lanjut lagi Rekogers, ada dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya One Republic Counting Stars. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih ya kak, sama-sama, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari, wah ada siapa lagi nih ya, ada dari Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Ozone Dragosta Dinte. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari Kadek Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya The Changcuters Racun Dunia. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, arigato gozaimasu katanya. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya.

96.9 El Koga Radio Bali. Balik lagi kita akan membahas tentang Diary of Wimpy Kid Neil Kogars. Karena setelah semua kesalahan Greg dari karakter utama ini, pertanyaan besarnya adalah apakah persahabatannya dengan Rowley masih bisa diselamatkan atau tidak. Karena menjelang akhir cerita, Greg akhirnya sadar nih bahwa mengejar popularitas tidak ada artinya kalau ia kehilangan sahabat yang selama ini selalu ada untuknya. Melalui permintaan maaf yang tidak sempurna tapi tulus, Greg, karakter utama, perlahan nih memperbaiki apa yang sudah retak. Bagian ini terasa memuaskan bukan karena penyelesaian dramatis Neil Kogars, tapi karena terasa jujur seperti cara anak-anak sungguhan berdamai setelah bertengkar. Biasanya kan kalau kita waktu masih kecil tuh pukul-pukulan Neil Kogars, tapi besoknya masih main ke rumahnya lagi. Dan itu juga seperti itu dulu. Dan permintaan maaf yang tulus tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu datang di hati yang benar-benar menyesal. Tetapi kalau misalkan El Kogers bingung nih, kenapa sih kok Dani tiba-tiba membahas permintaan maaf tentang karakter utama dan sahabatnya? Nah, karena di luar drama sekolah dalam film ini itu ada sumber komedi lain yang bikin film ini terasa hangat, yaitu keluarga Heavily sendiri yang tadi Dani sempat bilang. Ada karakter Roderick, sang kakak yang suka jadi drummer band garasi dan gemar mengerjai Greg. Terus juga ada karakter Manny, adik bungsu yang selalu dimanjakan orang tuanya, serta ayah dan ibu Greg yang berusaha keras jadi orang tua yang suportif meski terkadang caranya kaku dan bikin gemas. Dinamika keluarga ini juga memberi warna tersendiri, mengingatkan penonton bahwa di rumah pun anak-anak punya pertarungannya sendiri soal posisi dan perhatian. Ya, memang terkadang keributan kecil di rumah justru jadi bumbu yang membuat sebuah keluarga terasa sangat nyata. Jadi di pertengahan film ini, Greg itu pas tadi di malam Halloween dia membuat si Rowley, sahabatnya, tuh kecewa, dan akhirnya dia ingin meminta maaf secara perlahan dan juga secara tulus. Akhirnya mereka bisa berdamai. Terus juga si Greg ini mungkin juga dia pusing ya, karena punya kakak yang suka jahil, terus juga gemar bermain drummer, main band. Terus juga keluarganya mungkin agak-agak gimana gitu menurut Greg. Tapi namanya keluarga, memang seperti yang tadi Dani bilang, ada keributan kecil dan itu bisa menjadi bumbu yang membuat sebuah keluarga terasa nyata dan hangat. Ibarat kata, walaupun kita berantem dengan orang tua kita ataupun adik kita, tapi bagaimanapun ujung-ujungnya ya kita pasti pulang ke rumah ya, ke pelukan mereka.

Nem dizer que isso é. Menjadi salah satu adaptasi buku anak yang paling dikenang nih Lovagirls. Tapi seperti biasa, Dani mau kasih penilaian jujur nih dari beberapa reviewer dan juga dari Dani sendiri yang sudah pernah menonton film ini. Mungkin bisa menjadi list baru untuk Lovagirls menikmati filmnya di akhir pekan nanti. Dan film ini berhasil menerjemahkan gaya ilustrasi khas buku dari Jeff Kinney ke dalam animasi sederhana yang muncul selipan di sepanjang cerita, memberikan sentuhan unik yang jarang dipakai di film keluarga lain. Zachary Gordon sebagai Greg tampil pas, tidak berlebihan, dan berhasil membuat karakter yang sebetulnya cukup egois ini tetap terasa disayangi penonton. Dan juga kesuksesan film ini melahirkan beberapa sequel karena responnya yang positif dari keluarga di seluruh dunia. Dani beserta beberapa reviewer yang Dani baca juga itu kebanyakan memberi nilai 8 dari 10 untuk film ini. Bukan nilai sempurna ya, tapi karena ritme ceritanya di pernikahan sempat terasa agak melambat nih Lovagirls. Tapi itu tidak mengurangi kehangatan pesan yang dibawanya. Dan film Diary of Wimpy Kid ini mengingatkan kita bahwa masa kecil tidak harus sempurna untuk layak dikenang. Cukup jujur dan penuh pelajaran, dan kita akan ambil apa yang baik dari kehidupan kita waktu masih kecil.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dan itulah Rest and Dream edisi review film di hari Selasa ini, tanggal 21 Juli 2026. Ya, sudah jam 11 ya Elkogars. Dan 2 jam itu tidak terasa nih, kita sudah bersama Greg Heffley dan Rowley di malam hari ini, tentunya di film Diary of Wimpy Kid yang sudah kita bahas tadi. Dari yang di awal kita membahas jurnal yang menolak disebut diary karena dia merasa diary itu untuk anak perempuan, terus juga sebuah keju yang menyeramkan, hingga permintaan maaf yang sederhana tetapi tulus dari kedua karakter kita. Film Diary of Wimpy Kid ini mengajarkan kita bahwa proses menemukan jati diri memang tidak pernah rapi. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa Elkogars, karena namanya kehidupan, sudah pasti setiap orang juga mempunyai waktunya sendiri-sendiri. Dan malam hari ini, kalau ada satu hal yang mungkin bisa Elkogar petik dan dipakai untuk tidur yang nyaman, wah itu apa yang diomongin ya? Biarkan saja itu menjadi pengingat bahwasannya sahabat yang setia itu jauh lebih berharga dibandingkan popularitas yang cepat berlalu. Dan untuk itu pula akhirnya sudah jam 11 akhirnya, Dani Basyari akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam.

0: aja, asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Damai, ayo pulang yuk.
0: Ayo.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
1: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasan kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: punya pasti.
1: Punya pasti.
0: Cuma
1: ya.
0: Sekarang lagi struggle sama hidup masing-masing.
2: Benar. Seperti kemarin itu banyak teman-teman seperjuangan kita yang turun ke jalan loh.
0: Uh-huh.
2: Di Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Berdemonstrasi.
0: Kemarin ya.
2: Kemarin banget itu. Tetapi teman-teman kita yang lain tidak memberitakannya. Kenapa seperti itu? Enggak tahu.
0: Entah
2: juga
0: lah
2: ya.
0: Di masing-masing daerah punya struggle-nya tersendiri gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi ya kita doakan semoga perjuangan kita membuahkan hasil ya, Kogers. Apapun yang kita perjuangkan untuk di hari ini.
2: Bener.
0: Momen-momen sekarang terutama ya.
2: Benar banget. Jadi tetap berjuang bersama teman-teman terbaik Anda. Bersama juga kita akan menjalani hari ini dengan lagu-lagu asik koleksi El Kogar Radio Bali. Dibarengin sama penyiar yang asik-asik juga nih.
0: Yuhu, kembali nih pagi hari ini Anda mendengar suaranya Mika Karissa.
1: Dan mendengar suaranya Yudha.
2: Woi. Di masih berisik untuk Anda semuanya ya.
0: Yuhu. Selanjutnya di jam 8 pagi kita ada ngobras ya. Ngobrol asik edisi kali ini adalah Raci.
2: Ramal Racik ini. Mm-mm. Gimana nasib Anda selama seminggu ke depan ini?
0: Ini wow. Adalah sesuatu yang kerap kali ditanyakan sama manusia ya. Manusia. Selagi Anda masih jadi manusia, pasti Anda memikirkan masa depan.
2: Benar-benar ya. Dan masa depan itu kan ada tiga hal yang orang-orang gak tahu kan.
0: Apa
2: katanya,
0: aja itu?
2: Lahir, cinta, mati kan
0: ya,
2: gitu. Palingan kehidupan juga. Tapi entah kenapa yang tidak tahu ini pengen ditahuin banget.
0: Iya.
2: Kepo banget pokoknya ya.
0: Iya, sama aja kayak ada aturan untuk dilanggar kayak gitu kan.
2: Benar.
0: Sesuatu yang kita tidak tahu ya kita jadi penasaran dibuatnya.
2: Betul banget. Nanti kita akan mencoba membacakan nasib Anda sama seminggu ke depan dengan pilihan lagi ya. Jadi ditunggu nanti jam 8 pagi seperti apa pembacaannya. Dan tetap semangat pagi ini walaupun cuaca agak mendung. Tapi saya yakin pasti diri Anda semuanya dalam kondisi cerah semua ya.
0: Iya, semangat ya El Kogers. Masih ditemani pagi hari ini bersama Mika Karissa
2: dan you.
3: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: sedikit nggak ya tahu informasinya atau strategi yang tepat untuk dia. Jadi why not, kenapa enggak gitu ya.
1: Benar.
0: Kita informasikan, karena itu juga menunjukkan tanda kasih sayang itu sendiri, ya kan.
1: Betul sekali, Anda mencintai orang itu dengan cara membiarkan dia berkembang, bukan dengan possessif. Bukan dengan menyurungnya di sangkar, karena, karena dia bukan burung gitu.
0: Iya.
1: Dan bagaimana cara untuk berkembang? Tentunya kita harus mengatur kehidupan kita, kita harus memanage kehidupan kita ya, dengan cara mendalami namanya ilmu manajemen. Dan kalau misalkan kita lihat kan, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa digunakan di mana-mana, bisa dipakai kerja di mana-mana, di bidang apa saja. Misalkan menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan untuk mengembangkan ilmu manajemen ini, Anda bisa kuliah di The First and the Best Management Campus di Bali. Itu namanya STIMI Handayani, atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus manajemen terbaik di Bali. Dan ini merupakan yang pertama juga, yang paling legend juga, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979.
0: Nah, kalau misalnya orang yang Anda kasih ini nggak tahu gitu ya informasinya, kasih tahu Elkogers ya.
1: Kasih tahu, kasih tempe.
0: Kasih tahu informasi mengenai STIMI Handayani ini, karena memang ini kampusnya seperti yang Yuda bilang ya, legend dan terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali loh ya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa ya lulusan STIMI Handayani ini sukses-sukses semua gitu. Karena ilmu manajemen kan diperlukan ya Kogers dalam hal apapun gitu ya, bahkan di bidang AI dan teknologi digital seperti sekarang pun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, kalau misalnya mau mendaftar di kampus yang satu ini, atau mungkin ngajak sayang-sayang Anda ini mengenal STIMI Handayani, boleh langsung kunjungi ya STIMI Handayani. Lokasi kampusnya itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Pas banget tuh di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat banget sama Resman ya, atau SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi seandainya nih nanti habis kuliah misalnya mau nge-mall tuh, mall kan deket tuh di sana. Boleh, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, barangkali ada yang kuliah sambil kerja, gampang, tinggal saat-saat aja karena tempatnya strategis sekali. Dari kampus STIMI Handayani gampang lah kemana-mana Elkogers ya. Buruan daftar, hari ini pun boleh Elkogers. Informasi dan pendaftarannya silakan WhatsApp ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi ya, di nomor 082 145 666 199.

0: nyatu di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Halo?
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
5: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: The most music in the morning. 96.9 FM. El Cobra Radio Bali.

0: 96.6 Elko Gap Radio Bali. Waktunya kita bacakan berita-berita terbaik diiringi lagu Avenged Sevenfold.
1: So far away, jauh banget harapan kita dijadi WNI nih. Ay.
2: Iya loh, apalagi beberapa konten-konten orang itu bilang nabung untuk untuk keluar gitu kan.
0: Waduh,
2: sampai kayak gitu.
0: Saya sempat
2: mikir, wah ini gimana kondisi negara kita gitu ya.
0: Bener banget.
2: Sampai ada yang bikin konten-konten seperti itu. Itu gak ngajak sebenarnya. Dia mungkin orang-orang ini yang membuat konten itu mungkin memunculkan konten itu untuk...
0: Betul.
2: Bagian dari keresahannya gitu. Karena kan ada gini ya, pembaharuan ya. Dibilang kalau misalnya untuk orang luar jadi WNI biayanya segini, untuk kalau misalnya WNI keluar itu biayanya sekian.
0: Biayanya kalau Anda jadi WNI lalu Anda melepas kewarganegaraan 5 juta.
2: Iya, karena tren, bukan tren ya, maksudnya viral yang itu gitu.
0: Betul.
2: Ya. Jadi cukup banyak, kalau kemarin saya nemu konten-konten orang yang bikin videonya kalau harus nabung dulu.
0: Iya, berat sih. Dan di situ akhirnya kita bisa melihat banyak orang mencoba mengekspresikan sudut pandangnya.
2: Iya, iya, iya.
0: Tapi yang seru adalah responnya.
2: Oh, ya. Gitu.
0: Ya, misalkan karyawan kita yang kebetulan menjalani tugas negara itu mengatakan, "Ya kalau Anda enggak suka, pergi aja." Lah dikituin.
2: Menyakitkan.
0: Ibaratnya kayak di rumah itu kan. Aku kesel sama bapak, sama ibu. Aku mau pergi aja gitu. Biasanya kan enggak gitu. Yuk kita ngobrol dulu. Nih, aku kesel sama ibu, mau bapak pergi aja. Oh, bapak ngapain? Lo ngapain pintunya dibuka? silakan kayak gitu.
2: Yang ada dihapus dari kakak gitu jadi.
0: Jadi kan tambah sedih kan gitu.
2: Ya ampun, semangat ya Elko Gers. Barangkali ada di antara Anda salah satunya yang membuat konten itu ya.
0: Benar.
2: Menabung
0: dengan nilai yang kita anggap itu mungkin 20 tahun lalu tuh bisa untuk menginvestasikan sesuatu ya. Tapi ini untuk bisa bertahan hidup ya udah bersyukur kita ya.
2: Benar, semangat ya Gogerus. Dan sekarang kita masuk dulu di sesi berisik ya. Berita-berita asik kita hadirkan beritanya dari Harian Umum Nusa Bali. Di situ Yuda menemukan berita apa ya?
0: Tidak hanya bermasalah untuk manusia saja, ternyata alat gym di Pantai Kuta juga bermasalah El Gogerus.
2: Alat
0: gym
2: di Pantai Kuta ada alat gym.
0: Iya, jadi kayak di Puputan kan ada
2: olahraga.
0: Dan di sini berkarat alat gymnya.
2: Oh, kok bisa sampai gitu ya? Mungkin karena gini ya, karena pantai.
0: Samping pantai sih, benar-benar.
2: Pantai itu ya, hius. Angin pantai.
0: Hius ini hius, bukan. Angin pantai ya. Jadi alat gym luar ruang atau outdoor kawasan Pantai Kuta itu sudah nggak bisa digunakan oleh pengunjung karena fasilitas olahraga yang berada dekat skatepark itu rusak akibat korosi, sesuai dengan yang diinformasikan Mika ya. Samping pantai banget soalnya ya, mulai dari rangka bawah, engsel hingga dudukan kursi. Pengelola daya tarik wisata Pantai Kuta mengatakan alat tersebut sudah lama rusak dan tidak lagi layak digunakan. Menurutnya kondisi itu telah dilaporkan ke PUPR Badung karena fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Dijelaskan juga pengelola tidak berani membongkar alat tersebut karena statusnya masih menjadi aset pemerintah daerah, sehingga pembongkaran harus melalui koordinasi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi. Jadi ditambahkan kerusakan alat gym itu tidak terjadi secara tiba-tiba, kondisinya sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Pengelola juga beberapa kali melakukan perawatan sederhana seperti memberi pelumas pada bagian engsel yang berkarat, namun cara tersebut tidak mampu mengembalikan fungsi alat karena menurut mereka juga udara laut itu kan mengandung kadar garam tinggi, diduga menjadi penyebab utama rangka besi alat kebugaran itu cepat berkarat. Meski masih berdiri, kondisinya nilai sudah tidak aman digunakan. Benar-benar ya. Dan di sini kan kita seharusnya melihat kondisi lokasi di mana naruh alat tersebut.
2: Iya.
0: Misalkan kayak seperti di Puputan itu kan di tengah kota.
2: Mm-mm.
0: Cocok tuh besi. Nah, tapi kalau di samping di samping pantai seperti ini, mungkin bahannya jangan dipakai besi kan gitu.
2: Iya.
0: Mungkin kita pakai apa, misalkan sesuatu fiber mungkin, fiber keras itu yang dimana kalau kena ius Pantai Kuta, angin pantai itu tidak berkarat ya gitu.
2: Iya. Peletakannya juga sih sebenarnya ya Yudia, area tersebut karena lagi-lagi ini pantai gitu kan.
0: Benar.
2: Dan memang cepat banget sesuatu yang entah itu besi dan sejenisnya berkarat di situ.
0: Betul,
2: karena anginnya.
0: Betul, betul.
2: Beda dengan angin di dalam perkotaan. Dan semoga ini di apa ya, diperhatikan secara sama pengampu kebijakan gitu ya. Apalagi nih Pantai Kuta, Pantai ya kan, Kuta. Di Kuta Bali.
0: Benar, benar, benar, kan gitu dia.
2: Iya kan. Siapa sih nyanyi, saya lupa. Di
0: Kuta Bali. Gimana sih penyiar radio?
2: Ya, kok saya padahal udah mau kayak gitu.
1: Hanusa, Andre Hanusa ya?
2: Ya, Andre Hanusa. Saya agak-agak slip sedikit Andre Hanusa sama Katon Bagaskara. Mirip-mirip kan,
1: benar, benar.
2: Karakter suaranya mirip-mirip gitu.
1: Mungkin bukan Andre in the Backbone.
2: Bukan. Itu Andre. Dibuatkan lagu gitu kan, itu tidak hanya karya seni tapi juga promosi. Sebenarnya ya kan,
1: nanti kalau dilihat di Kuta Bali alat gymnya karatan.
0: Wah, jangan dong kan gitu, sedih dong lagi gitu ya.
2: Iya, iya. Ya, semoga segera diperbaiki ya, supaya ini bisa diakses ataupun digunakan oleh para wisatawan yang datang ke sana.
0: Betul.
2: Baik lokal ataupun internasional.
0: Internasional, benar banget ya.
2: Iya, oke. Okay. Selanjutnya LKGR, saya ke kolom bisnis ya. Di sini ada informasi mengenai jenama kuliner lokal yang membidik pasar global, Elkogers. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif memanfaatkan ajang Food and Hospitality Indonesia 2026 sebagai sarana mempercepat ekspor jenama kuliner lokal. Jadi melalui pameran tersebut, pelaku usaha tidak hanya dipertemukan dengan calon pembeli saja, tetapi juga mendapatkan pendampingan agar mampu bersaing di pasar internasional. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya itu mengatakan prospek ekspor produk kuliner Indonesia ini masih terbuka sangat lebar sekali, terutama ke negara-negara Asia yang memiliki kesamaan selera serta negara dengan komunitas diaspora Indonesia yang besar ya. Beliau mengatakan melihat prospeknya sangat bagus, terutama ke negara-negara regional seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain itu juga ke negara-negara yang memiliki banyak diaspora Indonesia yang bisa menjadi duta produk kita ya. Dan menurut beliau, percepatan ekspor itu harus dibarengi dengan pendampingan yang mencakup pemahaman regulasi negara tujuan, akses pembiayaan, perizinan, hingga peningkatan kualitas produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Jadi setiap pelaku usaha itu memiliki tantangan dan potensi yang berbeda, sehingga pola pembinaannya disesuaikan. FHI 2026 yang berlangsung pada 21 sampai 24 Juli 2026 ini ya, itu menjadi wadah pertemuan pelaku industri restoran, hotel, dan kafe dengan mitra bisnis melalui skema business to business atau B2B ya, maupun business to consumer atau B2C. Nah, dalam ajang ini Kemenekraf itu menghadirkan 4 jenama binaan program akselerasi ekspor kreasi Indonesia atau ASIK.
0: Wah, ASIK.
2: Iya, ya. Salah satu pesertanya ada Els Coffee, Kogres itu memanfaatkan pameran tersebut untuk memperluas pasar kopi Indonesia ya. Dan dari kepala pemasaran dan operasinya itu mengatakan perusahaannya kini memasok biji kopi robusta asal Lampung ke pasar Cina untuk memenuhi kebutuhan industri food and hospitality. Dan menurutnya kopi Indonesia ini mulai menggantikan pasokan dari Vietnam dan Malaysia di pasar tersebut ternyata.
0: Benar.
2: Dan ia berharap pemerintah terus memperkuat pendampingan agar semakin banyak produk ekonomi kreatif Indonesia ini mampu menembus pasar global dan menjawab kebutuhan konsumen internasional. Ternyata memang hal-hal dari Indonesia ini diminati dalam skala internasional ya.
0: Benar, karena kita banyak punya sumber daya ya yang bisa membuat produk-produk berkualitas itu.